kuna pedaben kapetwa wutsa tani gatibene mu masten wiap matan bon kuna pexot ben espace un obtenant une atta ste skusia un vesti stokam tepedwa pexot ben espace kuna de ben ma pos konten skadrot kuna de ben ma pos tsekitatno.